Masih di GMHR bareng gue Alvin Lapian. Gimana sih kabarnya Rockstars? Aduh, gue kangen banget sih ngobrol-ngobrol bareng kalian. Terus juga kemarin-kemarin tuh

lagi rame banget adanya konser The Weeknd. Kayaknya lagi banyak banget ya konser yang ada di Indonesia. Rame banget story, Instagram story gue dipenuhi dengan orang-orang update di konsernya The Weeknd. Seru banget, agak envy sebenarnya. Tapi ada nih rockstars, jadi ada kabar soal konser yang batal digelar. Jadi dilansir dari detik.com gitu ya. Pemerintah tidak memberikan izin untuk konser Israel Houghton bersama grupnya. Alasannya bukan soal nama atau agama, tapi juga pemerintah mempertimbangkan aspek keamanan dan politik, katanya rockstars. Karena konser tersebut ditakutkan atau dikhawatirkan dimanfaatkan sebagai kampanye politik. Nah, pemerintah juga menyebut nih, dalam beberapa pertunjukan sebelumnya, Israel Houghton pernah menyampaikan pernyataan dukungan terhadap Israel. Sementara itu, pemerintah juga menegaskan pertunjukan musik pada dasarnya tetap bisa digelar selama tidak bermuatan politik. Nah, tapi ini menarik banget sih, sampai akhirnya Israel Houghton itu nggak jadi konser di Indonesia gitu ya. Tapi menurut lo gimana nih rockstars? Boleh dong kalau misalkan lo punya pendapat atau lo udah tahu nih info ini, boleh banget langsung aja DM ke Instagramnya The Rockin' Life gitu ya, atau WhatsApp juga ke nomornya The Rockin' Life. Bentar lagi gue bakal balik lagi sambil ditemenin sama lagu-lagu yang pastinya buat nemenin aktivitas lo.

0: GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Masih di game HR Rockstars. Bentar lagi udah masuk ke Desember ya. Walaupun ya masih 2 bulan lagi, gue tuh gak sabar banget untuk masuk ke Desember. Karena apa? Gue nunggu-nunggu banget vibes Christmas, terus vibes New Year gitu ya. Aduh, bakal seru banget, gue udah kebayang. Dan gak sabar vibesnya tuh udah holiday, udah liburan. Nah Rockstars, pernah gak sih lo packing buat 3 hari tapi baju yang lo bawa itu bisa buat seminggu? Karena gue juga kayak gitu. Gue tuh packing gak tipe yang light packing. Gue gak yang kayak heavy packing gitu, yang sampai berkoper-koper tuh enggak. Apalagi kalau misalkan liburan gitu ya. Nah tapi ternyata hal ini tuh cukup umum. Karena ada survei yang bilang kalau misalkan 77% wanita mengaku bahwa pakaian tambahan supaya punya lebih banyak pilihan saat berpergian. Jadi biasanya menurut survei itu wanita lebih prepare. Dia lebih, apalagi kalau urusan packing ya, semuanya harus ada. Baju, outfit dari day 1, day 2, day 3 itu harus siap banget gitu. Nah salah satu penjelasannya, wanita itu cenderung lebih sering mengantisipasi berbagai kemungkinan yang belum terjadi, termasuk membayangkan skenario yang mungkin kurang menyenangkan gitu ya. Entah misalkan lo lagi liburan terus udah kebayang, oh ini vibesnya bakal summer nih, eh ternyata hujan, eh ternyata mendung gitu ya. Terus lo gak punya persiapan. Nah biasanya wanita itu lebih siap, udah bawa payung kecil, udah bawa mungkin jas hujan dan segala macamnya gitu ya. Jadi daripada nanti butuh baju tapi gak punya, mending dibawa sekalian kalau cewek tuh gitu. Tapi menurut lo gimana nih Rockstars? Karena kayaknya gak cuma cewek aja ya, pasti ada juga cowok-cowok di luar sana juga yang mungkin prepare juga gitu. Tapi memang mayoritas mungkin cewek sih yang lebih prepare sih. Apalagi kalau misalnya gue lagi liburan sama keluarga gue gitu ya. Nyokap gue yang paling repot. Nyokap gue yang semuanya dibawa. Sampai kalau bisa bawa lemari, kita bawa lemari deh. Tapi menurut lo gimana nih Rockstars? Boleh dong DM-DM ke Instagram The Rockin' Life atau ke nomor WhatsApp kita nih di 0815 19 876 876.

0: Head Start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Kemari, saya melihat masa depan kamu.
2: Apa mbah? Jodoh?
1: Bukan, kamu akan bertemu sesuatu yang juicy, renyah, dan penuh rasa.
2: Hah? Siapa mbah?
1: Wingstop.
3: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Mulai dari 24.000 aja, udah dapat ayam, nasi, plus minum, bisa free refill sepuasnya.
2: Seriusan, mbah?
3: Serius. Bebas pilih Wingstop Chicken, Crunchy Wings, atau Boneless. Plus ada 9 pilihan rasa dari manis, gurih, sampai pedas.
2: Wah, ini sih bukan sekedar ramalan, tapi ramalan enak.
4: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Hanya di Wingstop.

Masih di Game HR bareng gue Alvin Lapian, Rockstar. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih pagi ini? Buat lo yang lagi di jalan gitu ya, yang siap-siap kerja atau mungkin kuliah, semoga harinya dimulai dengan lancar. Semoga hari ini menyenangkan ya untuk lo yang beraktivitas di hari ini. Nah, Rockstars, kalau ngomongin soal hubungan, setiap orang tuh pasti punya caranya masing-masing ya buat ngejalanin sebuah hubungan. Termasuk ketika hubungan itu akhirnya harus berakhir. Aduh, menurut gue ya, apalagi life after breakup, bener-bener deh. Ada yang setelah putus memilih bener-bener untuk selesai gitu ya, dengan kenangan-kenangannya dan gak lagi kontekan atau berhubungan. Tapi ada juga yang justru masih bisa berteman seperti biasa gitu, kayak oh ya udah kita udah selesai nih hubungannya tapi kita masih bisa kayak ya udah kapan lo butuh gue ada buat lo. Ah duh, bener deh. Nah, masih ada yang masih bisa ngobrol, ada yang masih saling kasih kabar gitu ya, bahkan kadang masih jadi tempat curhat gitu untuk satu sama lain. Sampai ada istilah yang katanya quote unquote mantan kandung. Aduh, kira-kira lo punya gak sih Rockstars mantan kandung? Tapi di sisi lain ya, ada juga yang memilih untuk ya udah jadi asing aja karena ngerasa kalau ya kalau hubungannya udah berakhir dan terus masih temenan malah bikin susah move on. Tapi gue setuju juga sih, karena gue tuh berada di dua sisi ini. Ada beberapa mantan gue yang mungkin kayak oh ya udah kita memang udah nggak cocok secara hubungan, ya udah kita tapi berteman nih malah lebih asik, malah lebih nyambung gitu. Tapi ada juga yang mungkin ya udah ketika hubungannya berakhir nggak worth juga untuk berteman, nggak worth juga untuk keep contact satu sama lain. Nah, kalau menurut lo sendiri, perlu gak sih temenan sama mantan? Cerita versi lo bisa langsung aja kirim lewat WhatsApp di 0815-1987-676 atau ikutan ngobrol juga bareng kita di DM ya, di DM Instagramnya The Rockin' Life. See you there.

0: Classic Head Start with GMHR. With
1: GMHR. GMHR will continue right after this.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angka. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
4: Kalau nggak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan?

0: Saya
1: jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi iya, lagi.
2: Lu makanya habis gagal
1: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
0: Ya gue diblok.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngka untuk tahu update-nya.

GMHR bareng Alvin Lapian di sini. Tadi gue udah sempat buka topik dan gue ngebahas tentang hubungan. Menurut lo perlu nggak sih temenan sama mantan? Nah di sini udah ada yang masuk di WhatsApp dari Diki di Cirebon di 08123 56 sekian sekian sekian sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam Diki. Pendapat gue tentang hubungan yang sudah putus nggak perlu ada ini itu lagi, apalagi kalau hubungan itu menyakitkan sekali. Nah, itu gue setuju sih. Gue setuju banget, karena kalau misalkan hubungannya udah banyak trauma banyak trauma dalam hubungan, terus setelah putus gitu harus kayak temenan lagi, basa-basi lagi, kayaknya capek juga ya gak sih rockstars. Karena gue ya, gue tim keduanya sebenarnya. Gue lumayan di tengah-tengah. Ada beberapa yang gue masih temenan dengan mantan gue, ada juga yang bener-bener lost contact. Karena menurut gue tergantung orangnya dan tergantung hubungan sebelumnya seperti apa. Walaupun tetap ya rockstars, menurut gue ketika lo udah putus penting banget untuk tahu boundaries, untuk tahu batasan-batasan. Oke, sekarang kita udah gak dihubungan lagi nih, ya kita temenan aja, tapi bukan berarti lo bisa mungkin dinamikanya seperti pada saat lo masih dihubungan. Tapi menarik nih, gue penasaran juga buat rockstars, kira-kira menurut lo gimana nih, apakah perlu untuk kita temenan sama mantan? Boleh dong, buat lo yang pengen ikutan, boleh di WhatsApp 0815 19 876 876, masih gue buka. Atau boleh juga DM di Instagramnya The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih di GMHR sampai jam 9 nanti. Gue tadi sempat buka topik tentang hubungan gitu ya. Perlu gak sih kita temenan sama mantan? Tadi udah ada beberapa WhatsApp yang masuk, nanti bakal gue bacain juga. Nah buat lo yang pengen ikutan topiknya, langsung aja WhatsApp ke 0815 1987 6876, atau DM ke Instagram The Rockin' Life. Nah ini seru banget topiknya. Jadi bentar lagi gue bakal baca-baca ini WhatsApp-WhatsApp dari kalian. So stay tune.
2: Your morning companion.

Game HR with Alvin Lapian di sini. Masih gue tunggu ya. Rockstars di WhatsApp 0815 19 876 876 untuk ngikutin topik tentang perlu gak sih kita masih temenan sama mantan. Nah, di WhatsApp ada Cika di 0812 12 42 sekian sekian sekian. Aku gak bisa kak, mantan aku bilang kita bisa tetap temenan, tapi aku juga harus ngelihat dia sama yang baru. Terus aku ngapain katanya? Berasa jadi badut. Aduh iya bener banget lagi. Aduh itu gue juga pernah ada di posisi itu ya, Cika. Apalagi kalau masih ada rasa, kayaknya malah makin susah buat move on. Jadi menurut aku mending kasih jarak dulu daripada maksa temenan. I see. Tapi gue pernah juga sih di posisi Cika di mana kayak gue masih temenan akhirnya sama mantan gue gitu ya, dan sekarang dia udah punya cowok baru. Dan apalagi kebayang gak sih guys, satu circle, jadi kayak tiap hangout bareng teman-teman ya pasti dia ngajak cowoknya gitu kan. Dan di situ gue harus yang kayak oh ya hai dan segala macam, yang harus kasih senyuman-senyuman politik dulu gitu. Kayak capek juga sih memang rasanya, apalagi kalau misalkan lo susah move on nih Cika gitu. Nah terus ada Zara, kalau gue sih enggak ya kak, apalagi kalau putusnya karena dia selingkuh. Oh kalau itu, nah ini yang sempat gue bahas tadi Rockstars. Kalau misalkan hubungannya sebelumnya tuh benar-benar ada suatu hal yang bikin trauma gitu, apalagi case-nya selingkuh, itu big no sih untuk gue. Kayak benar-benar enggak, kita stranger aja. Nah kata Zara nih, gue langsung blok WA, unfollow Instagram sama TikTok juga. Buat apa masih temenan kalau ujung-ujungnya malah bikin kesal sendiri? Mending udah selesai ya selesai. Keren. Itu sikap ya Zara, itu sikap. Nah ada di WhatsApp lagi nih, ada Dimas. Gue sama mantan masih satu circle. Dimas kita tos dulu, kita tos angin dulu. Jadi mau gak mau masih sering ketemu. Awalnya memang awkward banget, tapi lama-lama biasa aja. Sekarang malah bisa ngobrol normal lagi. Jadi menurut gue temenan sama mantan itu bisa aja tergantung orangnya. Setuju sih gue. Nah itu dia kenapa gue di tengah-tengah, karena menurut gue tergantung orangnya. Gue setuju banget sama Dimas. Kalau misalkan memang orang itu mantan kita itu masih bisa diajak, ya udah kayak ya udah kita keep contact, tapi ya pastinya udah beda banget ya dinamikanya, ya dinamika hubungannya pasti udah beda. Ya kenapa enggak untuk temenan? Tapi ya kalau misalkan memang hubungannya ada trauma kayak diselingkuhin, atau mungkin hubungannya udah enggak healthy, udah toxic gitu ya, ngapain temenan? Ya enggak sih? Jadi perlu atau enggaknya sebenarnya balik lagi ke masing-masing sih menurut gue. Nah, gue masih penasaran. WA masih gue buka buat lo Rockstars yang mungkin mau join topik, boleh banget ke 0815. Mana? Hilang nomornya. Bentar ya. Di 0815 19 876 876. Let's go Rockstars.

day a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this. Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

Game HR bareng Alvin Lapian di sini. Tadi gue udah sempat baca-bacain WhatsApp juga dari Rockstars yang ikutan topik tentang perlu nggak sih kita tetap temenan sama mantan. Nah, salah satunya ada nih dari Novita yang bilang kalau co-parenting harus kerja sama ya sama mantan. Tapi gue setuju sih. Dan co-parenting ini menurut gue bisa diaplikasikan secara general. Kayak misalkan kan ada aja tuh hubungan-hubungan yang mungkin kita pelihara anabul bareng yuk. Nah, di situ itulah co-parenting itu bekerja. Jadi ketika lo putus sama pacar lo gitu ya, ini anabul mau dibawa kemana ini? Ini siapa nih yang ngurus? Nah, itu udah mulai harus dijaga tuh co-parenting sejak dini gitu. Udah mulai aplikasikan gitu ya. Apalagi kalau misalkan co-parenting ketika lo satu circle sama mantan lo. Nah, di situ kan ada aja tuh perasaan-perasaan di mana kita harus tetap menjaga dinamika pertemanan ini juga tetap aman. Tapi ya cuma gue dan misalkan mantan gue yang tahu gitu. Kalau misalkan hubungan kita ya udah selesai, udah mungkin belum baik-baik aja, salah satu diantara kita masih belum move on dan segala macam. Tapi di situ kita harus menjaga dinamika pertemanan. Di situ menurut gue co-parenting juga tuh di situ. Nah, terus ada lagi nih dari Dita yang bilang kalau gue bisa kak, gue sama mantan memang udah nggak mungkin balikan, soalnya kakak gue nikah sama kakaknya mantan gue. Jadi sekarang kita malah jadi iparan. Oh wow, oh ini baru nih. Kita juga masih satu kelurahan, oke. Jadi kalau ketemu ya mau nggak mau masih sering ketemu. Oke, ya. Untungnya sekarang udah sama-sama biasa aja, jadi nggak awkward. Tapi memang itu butuh waktu sih Rockstars. Ketika lo hubungannya sudah selesai, gue rasa nggak mungkin lo bisa langsung kayak oke, kita temenan aja, ye gitu. Mungkin butuh waktu juga ya sih, kayak untuk mengobati mungkin rasa sedih lo, apalagi life after breakup tuh it's real ya Rockstars. Sakitnya masih ada, kenangan-kenangannya masih ada, memori-memorinya masih ada. Aduh, Tapi ada lagi nih dari Ali yang bilang kalau gue sih gak bisa temenan sama mantan. Gue tipe orang yang kalau hubungan udah selesai ya udah selesai aja. Gue lebih milih untuk fokus move on dan kenal sama orang baru daripada masih berhubungan sama mantan. Takutnya nih Ali ada takutnya nih. Takutnya kalau masih sering komunikasi malah jadi susah buat benar-benar buka hati lagi. Nah, memang ya setiap orang tuh pasti punya caranya masing-masing untuk bisa heal dari hubungan. Kalau Ali benar-benar lost contact, gue nggak mau kontak mantan gue karena takutnya luka lama kebuka lagi gitu. Tapi ada juga yang kayak Dita gitu ya yang masih bisa untuk untuk ya udah kita temenan aja, mungkin memang butuh waktu gitu, tapi sekarang udah bisa temenan, udah bisa ngobrol normal lagi, dan udah situasi dan suasananya udah gak awkward. Kalau lo gimana nih Rockstars, gue penasaran, kira-kira lo bisa gak sih temenan sama mantan?

tadi gue sempat baca-bacain WhatsApp dari kalian tentang topik yang gue bawain hari ini. Menurut kalian, apakah perlu gak sih kita temenan sama mantan? Nah, ada WhatsApp dari Rockstars nih, dari Agres di Semarang. Katanya mau ikutan topik hari ini dong. Menurut aku ya, bisa atau enggaknya temenan sama mantan balik lagi ke cara pisahnya dulu. Kalau putusnya baik-baik dan berdasarkan kesepakatan bersama, transisi jadi teman biasanya lebih mulus. Tapi kalau ada trauma atau luka lama yang belum sembuh, memaksakan temenan cuma bakal ngebuka luka lama dan ngerusak proses healing. Aduh, setuju banget, Agres. Jadi indikator utamanya bukan cuma bisa atau enggak, tapi apakah hubungan itu bawa dampak positif atau malah bikin regress. Gitu sih Kak, menurut aku. Nice. Tapi benar sih, gue setuju banget. Seperti yang gue bilang tadi ya, kayaknya tergantung dari dinamika hubungan sebelumnya tuh seperti apa gak sih. Kalau misalkan lo hubungan sebelumnya tuh ya pisahnya, walaupun bisa baik-baik tuh ada gak sih? Kalau misalkan baik-baik kenapa pisah ya? Nah itu jadi pertanyaan. Tapi tergantung, kayak misalkan hubungan sebelumnya tuh banyak trauma, terus entah lo selesainya tuh karena ada salah satu dari lo yang selingkuh dan segala macam, itu kan yang bikin luka lo bisa kebuka lagi kalau misalkan lo masih keep in touch sama mantan lo. Tapi ini menarik banget, dan WhatsApp masih gue buka ya. Jadi kalau misalkan lo mau cerita-cerita gitu ya tentang topik hari ini, bisa banget, yuk ikutan aja WhatsApp ke 0815 19 876 876, atau lewat DM juga bisa gitu ya di Instagram The Rockin' Life. Radio Station BTS.

YMHR with Alvin Lapian. Tadi gue sempat baca-baca WhatsApp dari rockstar semua dan bener-bener pro dan kontra sih ya tentang topik yang gue bawain tadi. Buat lo rockstars yang mungkin ketinggalan, tadi gue sempat ngebahas tentang apakah perlu kita masih temenan dengan mantan. Nah, WhatsAppnya bener-bener gak bisa diprediksi. Ada yang setuju gue masih bisa temenan sama mantan gue, tapi banyak juga yang kayak, enggak kak, sekali kita udah selesai ya selesai. Nah, bahkan ada juga nih, tadi gue sempat baca WhatsApp-nya tentang masih di circle yang sama, masih di perumahan yang sama, sampai kelurahannya juga disebut, menurut gue pik. Gitu ya. Nah, pastinya pro dan kontra, dan menurut gue juga sama sih, gue tuh bener-bener tim yang di tengah-tengah. Ada beberapa yang mungkin masih bisa gue ajak temenan, tapi ada juga yang memang udah, ya udah, ketika hubungannya selesai ya selesai, gue udah gak ingin untuk melanjutkan apa ya, mungkin relation lagi dengan orang tersebut gitu. By the way, thank you so much rockstars yang udah stay tune terus, udah ikutan topik juga, seru-seru banget gue baca-bacainnya. Kita ketemu lagi di besok ya, di jam 7 sampai jam 9 gue bakal nemenin lo lagi rockstars untuk aktivitas lo. Semoga hari ini aktivitas lo lancar-lancar ya. Untuk lo yang di kantor juga, semoga kerjaannya gak hektik, terus juga bos lagi adem-adem aja. Gak yang nambah-nambahin kerjaan gitu ya. Pokoknya semangat terus untuk hari ini. Happy great Wednesday for you all. And I'll see you tomorrow. Bye-bye.

0: is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kemari, saya melihat masa depan kamu.
3: Apa mbah? Jodoh?
2: Bukan, kamu akan bertemu sesuatu yang juicy, renyah, dan penuh rasa.
3: Hah? Siapa mbah?
2: Wingstop.
4: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Mulai dari 24.000 aja, udah dapat ayam, nasi, plus minum, bisa free refill sepuasnya.
3: Seriusan, mbah?
4: Serius. Bebas pilih Wingstop Chicken, Crunchy Wings, atau Boneless. Plus ada 9 pilihan rasa dari manis, gurih, sampai pedas.
3: Wah, ini sih bukan sekedar ramalan, tapi ramalan enak.
5: Mau yang enak dan hemat? Ya, hematnya juara. Hanya di Wingstop.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you sing.
3: Can't you stay?
2: We give what you want.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih inget nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi ingat siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: We play you the song you sing.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Bulan ini, Ciwok hadir dengan tema Spooktacular Halloween. Ada dekorasi Halloween yang spooky dan pastinya Instagramable. Tungguin setiap pukul 17.30 karena dekorasinya bakalan menyala dan bikin suasana Halloween di Ciwok makin seru.
2: Terus ada aktivitas Halloween lainnya nggak?
1: Spooktacular QR Hunt. Kamu bisa menyelesaikan berbagai misi melalui QR yang tersebar di area Ciwok. Jadi siap-siap hunting, selesaikan semua misinya dan dapatkan hadiah langsung selama bulan Oktober. Dan Spooktacular Costume Party. Saksikan parade Halloween dan kamu juga bisa ikutan menggunakan kostum Halloween untuk berkesempatan dapat hadiah dari Ciwok.
2: Terus event lainnya apa aja?
1: Banyak. Ada Explore South Sumatera tanggal 8 sampai 9 Oktober. Roadshow Redmi Note 17 tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober. QFest Bandung Lautan Kreator tanggal 11 Oktober. Indonesia Games Experience tanggal 21 sampai 25 Oktober. Dan yang paling ditunggu, event Halloween tanggal 28 sampai 31 Oktober.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Indonesia.
5: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
6: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
5: Rock and Drive.
6: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo yang lagi cari mobil listrik. Jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
7: We play you the song you love.

online guilty pleasure you love. We give what

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau HP lo lowbat, lo pasti langsung cari charger. Kalau badan lo capek, lo pasti cari waktu buat istirahat. Nah, kalau mental lo yang capek, lo biasanya ngapain?
0: Rockin' Health.
1: Bareng sama gue, Echo Santoso, dan di bulan ini gue mau ngajakin lo ngomongin sesuatu yang mungkin gak selalu gampang buat dibahas. Kesehatan mental. Sama kayak baterai handphone, energi mental kita juga bisa habis, rockstars. Bedanya, kalau handphone lowbat, indikatornya kelihatan. Kalau manusia, belum tentu. Bisa aja orang yang tiap hari ketawa bareng lo, tiba-tiba pulang dan nangis sendirian. Atau orang yang paling sering bilang, gue aman kok, justru lagi berusaha keras buat bertahan. Berhubung bulan September ini adalah bulan pencegahan bunuh diri atau Suicide Prevention Month, coba deh lebih perhatiin orang-orang yang ada di sekitar lo. Mungkin jangan sekedar bertanya, lagi apa? Tapi bisa ganti jadi, lo baik-baik aja kan? Kadang yang dibutuhin seseorang itu sebenarnya cuma didengerin kok. Dan buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di titik paling capek dalam hidup lo, please, jangan hadapin semuanya sendirian ya. Cari orang yang lo percaya dan cari bantuan kalau lo emang butuh. Minta tolong itu bukan tanda lo kalah. Minta tolong adalah salah satu cara buat tetap bertahan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Live the Rocking Life with Aryo Astungkoro yang hari ini kembali hadir menemani rockstar semuanya sampai dengan jam 1 siang nanti. Makanya jangan kemana-mana ya, stick around with me.

0: Rockstars, kita udah sering banget dengar kalau kebutuhan minum sehari itu kurang lebih sekitar 8 gelas. Nah, tapi pernah gak sih kepikiran, apakah semua yang masuk ke tubuh kita dalam bentuk cairan itu bisa dihitung itu sama tuh, alias air yang 8 gelas itu? Soalnya nih, kita kan rata-rata dalam satu hari misalnya minum kopi lah, teh manis lah, soda lah, sampai juga minuman kekinian yang sebenarnya punya kandungan dan dampak yang beda-beda untuk tubuh kita. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol soal kebiasaan minum yang sering kali dianggap sepele, tapi ternyata penting buat kesehatan, bareng sama Perfect Alkaline Water. Dan pas banget karena siang hari ini kita ketemuan sama Bapak Allen selaku Public Relations PT Panvilla Indosari. Selamat siang Pak Allen.
1: Halo, selamat siang Kak. Selamat siang juga Rockstar semuanya.
0: Halo. Wih Pak Allen, jam segini digangguin kita teleponin. Gak apa-apa ya Pak ya?
1: Oh aman banget dong, semangat banget justru buat ngobrol-ngobrol bareng nih.
0: Nah itu, kita tuh seneng banget kalau misalnya dapetin ilmu baru yang bisa di-share ke Rockstar semuanya. Supaya kita bisa sama-sama belajar gitu loh Pak.
1: Betul, boleh banget.
0: Nah Pak, ini kita semuanya tahu lah ya, dari kecil kita seringkali digaungkan kalau ada imbauan nih, minum itu harus 8 gelas seharinya. Tapi kan kalau di era sekarang, ini jadi kepecah belah tuh Pak. Banyak orang juga mikir kalau 8 gelas sehari itu tuh bisa diisi apa aja. Mau itu teh manis lah, kopi lah, boba, sampai minuman bersoda, semuanya tuh ibaratnya kayak ya udah, yang penting 8 gelas sehari gitu. Nah, tapi pertanyaannya, ini tuh semuanya cairan ini sama gak sih dampaknya buat tubuh kita?
1: Nah, ini pertanyaan nih bagus banget nih ya. Karena kalau kita bicara tentang air, sebanyak 8 gelas sehari itu dianggap yang penting cukup, boleh campur-campur deh gitu ya. Kebanyakan kita berpikir kayak gitu. Tapi itu pemikiran yang keliru banget loh gitu sebetulnya ya. Kayak jadi rockstar semua, kita berpikir, oh pagi-pagi udah minum air mineralnya, nanti siang-siang minum teh bobanya, nanti sorenya butuh sodanya, kan semua cairan gitu ya. Tapi ternyata nggak semua air itu kita hitung dengan cara yang sama. Karena di dalamnya itu kandungan kalorinya, gulanya, bahkan untuk semua itu kan nggak punya fungsi yang sama ke dalam tubuh kita, walaupun sama-sama bentuknya cairan. Nah, ini nanti bakal kita bahas nih, seru nih.
0: Okay. Tapi emang sebenarnya ada panduan media yang ngatur misalnya, atau mengelompokkan jenis-jenis minuman itu secara spesifik itu nggak sih Pak?
1: Oh ada banget nih, jadi aku juga sempat baca nih, akhirnya aku juga belajar ya bahwa ada satu ahli gizi dari Harvard School of Public Health. Dia ini bikin 6 level dari minuman-minuman yang ada gitu ya. Jadi dia bilang bahwa gak semua air itu sama gitu ya, topiknya nih ya kan. Jadi level yang pertama adalah air yang mungkin kalau kita di Indonesia lebih sering dengar air putih atau air bening nih yang kita minum, air mineralnya gitu ya. Nah ini justru adalah air level 1 yang wajib banget rockstar itu dapati di setiap harinya. Untuk merehidrasi kembali tubuh kita, kita perlu itu air mineral ini yang pertama gitu. Karena memang kebutuhannya itu banyak, salah satunya untuk menunjang sistem kerja dari organ-organ di dalam tubuh kita. Jadi setiap harinya minimal kebutuhan cairan kita itu minimal banget ya rockstar ya, 50% itu harus air mineral ini. Itu udah minimal banget. Jadi disarankan bisa lebih enggak? Betul, pastinya. Tapi kalau misalnya ada nih di antara rockstar yang kayaknya aduh bosen ya kalau minumnya sepanjang hari air mineral aja, air putih gitu ya terus ya gitu kan, kayak butuh yang ada warnanya dikit, ada rasanya dikit ya gitu biasanya ya. Nah, level kedua itu dinilai gini, teh dan kopi. Itu boleh tuh, dengan catatan tanpa gula, gitu. Kenapa dibilang tanpa gula? Karena pada dasarnya teh dan kopi ini, dia tuh kaya antioksidan, which is bagus banget buat tubuh kita, gitu. Tapi, kalau pakai gula, akhirnya nanti bakal masuk ke level-level yang bakal kita bahas nanti tuh. Tapi kalau misalnya bisa minum teh dan kopinya tanpa gula, itu udah membantu ngasih kebutuhan cairan dalam tubuh bahkan karena dia antioksidan itu juga sebetulnya bagus, tapi tetap ada kadarnya, maksimal untuk diminum sama kita semua itu sepertiga dari kebutuhan cairan dalam satu hari. Jadi jangan sampai dari pagi sampai malam sekali minum teh kopi, wah habis makan teh kopi, habis ngemil teh kopi, itu juga jangan berlebihan gitu. Yang ketiga bisa nih, kalau misalnya mau diselingin sedikit, 1 atau 2 gelas seharinya dengan susu. Jadi itu juga ada manfaat nutrisinya seperti kalsium dan vitamin D. Gitu. Atau misalnya yang berikutnya level keempat adalah minuman manis yang rendah kalori. Gitu. Jadi yang ini mah bentuknya sesekali boleh, masih aman ya, rockstar ya. Jadi bukan bilang, wah ini masih level 4 jadi belum terlalu bahaya. Enggak juga, tetap boleh cuma buat sesekali aja biar enggak bosen gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang level 5 dan level 6 ini adalah yang bahayanya. Di sini ada jus kemasan.
0: Oh.
1: Minuman-minuman rasa buah. Kan belum tentu itu semuanya murni dari buah,
0: yeah,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau udah nyampurnya ke soda atau kopi-kopi kekinian, minuman-minuman kekinian kayak boba gitu ya. Bahkan sampai ke energy drink. Betul. Semua ini adalah minuman-minuman yang pastinya berupa cairan, tapi dia udah tinggi gula, tinggi kalori gitu ya. Jadi harus wajib banget dibatasi. Karena kalau kita hanya bergantung sama ini, secara air yang masuk banyak sih, tapi secara manfaatnya nggak sesuai dengan yang tubuh kita butuhkan. Gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau itu tuh kadang-kadang juga jus yang kemasan tuh lebih ke minuman berperisa aja gitu ya. Cuman rasanya doang, tapi sebenarnya bukan jus dari buah-buahan langsung gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Terus-terus Pak, itu level 5. Level 6-nya?
1: Oke, okay, jadi level tadi level 5 dan 6. Jadi
0: oh, okay.
1: Level 5 itu yang jus kemasan. Jadi memang seringkali kita taunya, oh kan ini buah-buahan nih, gitu ya. Tapi tanpa sadar, mereka juga masuk ke level ke 6 karena udah mengandung gula tambahan.
0: Okay.
1: Manis-manisnya udah berlebihan, gitu. Jadi kadang seringkali kita mikir, ah kita pakai kemasan aja, yang penting kan buah, gitu ya judulnya. Tapi ternyata kita nggak nge, kalau misalnya Rokta semua baca di bagian kandungan, coba lihat deh, ada gulanya atau nggak. Karena banyak juga loh yang bilang bahwa buah-buahan kalau ketemu dengan gula, manfaat dari buahnya juga hilang kok, turun gitu. Karena udah ada gula yang mengganggu di situ manfaatnya.
0: Iya, kadang-kadang juga kita suka nggak jeli ya. Padahal kalau dibaca di ingredients misalnya, ternyata ada buahnya tapi paling ujung akhir dari sekian banyak zat-zat yang ditulis di situ, buahnya cuma paling ujung.
1: Betul banget. Itu jadi bahaya banget dan tanpa sadar bahayanya gitu.
0: Iya.
1: Karena nggak karena satu kali minum dan kita kenapa-kenapa loh, justru jangkanya waktu panjang kak gitu.
0: Bahkan PT-ku tuh udah pernah bilang juga, katanya hati-hati ya, makanan ataupun minuman yang enak itu sebenarnya cuma ada di mulut doang. Tapi yang jangka panjangnya itu kalau udah masuk ke tenggorokan sampai ke lambung kita. Jadi yang dipikirin itu yang di lambung justru, jangan yang cuma enak di mulut doang gitu ya.
1: Betul banget.
0: Okay.
1: Betul banget.
0: Valen, tapi ini persepsi semua air itu sama berarti udah dipatahkan ya, udah jelas salah nih. Terus seberapa sih sebenarnya kebutuhan cairan murni harian yang pas untuk kita orang-orang dewasa nih?
1: Oke, jadi kalau misalnya kita ngelihat dengan situasi kita di Indonesia, kita tinggal di dunia yang maksudnya iklimnya semuanya nggak ekstrim, hanya panas atau hanya hujan kan nggak ya gitu ya. Jadi kalau dinilai seorang pria itu disarankan minum kurang lebih 2,5 sampai 2,7 liter per hari, dan yang perempuannya sendiri itu 2,2 liter kurang lebih per harinya. Tapi semua jumlah itu bakal jadi berubah apabila memang berkaitan dengan aktivitas kita nih. Misalnya, kalau kita lagi banyak di lapangan atau terlalu banyak berolahraga sampai kita banyak mengeluarkan cairan dalam berupa keringat misalnya. Kebutuhan cairan yang masuk juga jangan sampai lupa. Betul sih minumnya 2,5 liter nih misalnya, 2,7 buat yang laki-laki. Tapi keringetan hari itu banyak banget di lapangan keringetan, belum lagi habis pulang kerja masih lanjut olahraga. Kita tetap bisa dehidrasi karena cairan yang keluar jangan sampai malah lebih banyak daripada yang masuk. Gitu.
0: I see, jadi harus diperhatikan juga ya, nggak cuma minumnya aja yang diperhatikan, harus sekian banyak. Tapi ya tergantung juga, kalau aktivitasnya berlebih ya berarti harus lebih banyak lagi dari itu gitu ya Pak ya. Pak, tapi ini balik lagi ya ke pertanyaan tadi yang nomor 3 lah ibaratnya. Ketika kita ngomongin tentang teh dan juga kopi, ini kan kayak udah jadi kebutuhan banget di zaman sekarang nih. Apalagi ada orang yang minum kopi bahkan sampai 3 gelas, 4 gelas sehari, alias bisa dikatakan berlebihan gitu. Apakah ini berbahaya? Tapi jangan dijawab sekarang, Pak Alen, mohon izin. Karena kita mau santai dulu, siapa tahu ada rockstars yang mau ke toilet dulu, mau ngambil minum dulu, boleh banget. Tapi jangan kemana-mana, karena kita akan kembali selain satu ini, tetap di TRL The Office.

0: dari timur Indonesia. Lahir musik dengan energi dan karakter yang begitu khas, dan kini kekayaan itu siap bergema lebih luas.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
0: Thank you.

pastinya nggak boleh dilewati. Mulai dari Toton Karibo, Jackson Zeran, Freshly Nicky Julu.

0: Indonesia.com. Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Daily dose of music.
2: Entertainment.
3: The rockin' life.

You're listening to TRL. The rock in life.

0: lagi, Pak.
1: Ini jawaban ini yang mungkin bisa saja jadi di menyenangkan didengarnya atau juga bisa saja jadi belum tentu senang didengar. Jadi gini. Aku tuh lihat banyak riset juga. Ternyata ini ada dua lembaga yaitu tuh USDA atau United States Department of Agriculture. Dan yang kedua adalah dari EFSA, European Food Safety Authority. Dia tuh bikin riset gini nih. Bahwa ternyata kita semua itu boleh loh minum teh dan kopi mungkin kayak tadi dibilang gua sampai 3-4 gelas gitu ya ya enggak apa-apa gitu. Tapi sekali lagi pertama jangan menggunakan nih coba kalau biasa kita minumnya frappuccino nih gitu ya ya. Minumnya udah pakai whipped cream nih gitu ya. Kita minumnya udah pakai kayak bahkan pakai corong-corong karamel gitu ceritanya pakainya gula-gulanya yang udah diperhatiin segala macam. Itu yang bakal jadi bahaya ya. Karena menurut dua lembaga ini kita sehari-hari itu boleh minum sampai 400 miligram per hari. Jadi sekitar 4 sampai 8 cangkir atau 8 gelas gitu. Tapi mungkin untuk yang misalnya seperti teh hitam gitu ya. Kalau yang kopi berarti tadi 4 cangkir kopi gitu. Jadi orang berpikir ah udah satu hari gue udah minum kopi satu tuh udah satu gelas nih. Oh enggak apa-apa kalau lebih di tapi tadi nih jangan pakai gula jangan pengen pakai whipped cream dan lain sebagainya kalau yang teh mungkin bisa sampai 8 cangkir tadi gitu karena itu masih dalam keadaan yang baik karena pada dasarnya teh dan kopi sebetulnya punya antioksidan dan tapi jadi malah nggak berguna kalau kita minum berlebihan apalagi dikasih kalori nah itu tuh jadi bahaya banget kak sebetulnya di situ tuh. Karena tanpa sadar kalau kita tambah whipped cream gitu ya atau kita tambah gula itu bisa sampai naik ke 250 kalori which mean itu tuh udah 1/6 dari kebutuhan kita satu hari kalori kita nah. Belum lagi kalau kita makan siangnya nasi padang gitu ya ya. Belum lagi nanti kita misalnya jajan yang aci gitu jajan cilok gorengan dan gitu kan semuanya kalori jadi berlebih tapi gara-gara kopi yang satu gelas pas pakai kewi krip itu udah 1/6 dari kebutuhan kalori kita sehari kan jadi terlalu berat kalori yang masuk ke dalam tubuh.
0: Iya benar. Emang Pak okay. Ini akan berlanjut jutaan pertanyaan ya nih. Kalau misalnya kita memenuhin kuota 8 gelas tadi nih ini. Tapi pakai minuman yang ya sebenarnya kan kalau tadi kopi atau teh yang pure tuh masih enggak apa-apa. Jangan dicampur-campur yang aneh-aneh nih. Kalau udah mah dicampur pur ya atau of course tuh kafein tinggi gitu ya kemudian kan ditambahin minuman manis alias dipakein gula emang

0: Live with Ari Rio Atoas Strung Kororo Only on TTRL The Office. Kita masing-masing ngobrol sama Papa Alen. Kita lagi ngomongin tentang masalah minuman yang di zaman sekarang tuh kayaknya menjadi kuat semacam polemik, karena banyak orang yang berpikir bahwa ya minum 8 gelas sehari ya bisa apa aja dong, bisa bebas dong, as dong. Padahal yang enggak gitu itu juga, karena kandungan dari setiap minuman itu tuh berbeda-beda. Pak, gimana dengan kafein di teh dan juga kopi lah, let's say gitu ya. Ini kalau diminum berlebihan berbahaya enggak sih? Karena teman-temanku tuh, aku tuh ada bahkan sampai 3-4 gelas sehari loh, Pak.
1: Kayaknya rasanya kalau nggak minum sebanyak itu nanti kayaknya kerja nggak fokus gitu, soal gitu ya.
0: Itu tuh persis banget. Nah. Pagi belum bangun kalau belum minum kopi. Siangnya ngantuk kalau belum minum kopi. Sorenya malah break, kadang-kadang ngopi malamnya.

0: dampak langsung apa sih kok sih organ-organ yang bakal kita alamin gitu.
1: Oke. Jadi kalau misalnya dibilang dampaknya langsung kemana nih? Nih, pada dasarnya gini. Tubuh kita itu 90% plasma darah kita itu kan sebetulnya air.
0: Betul. Ya.
1: Nah, sedangkan waktu itu kita masukin ke dalam tubuh kita ya, minuman yang manis gitu ya minuman yang punya kalori tinggi atau bukan hanya minuman tapi makanan juga gitu ya. Mereka itu punya sifat metabolismenya itu bersifat asam. Waktu itu sisanya bersifat asam seperti itu akan membuat darah kita tak sifat darahnya itu jadi lebih kental, lebih lengket antara satu dengan yang lainnya, ya. Gitu. Jadi kalau kebutuhan air mineralnya kita nggak cukup. Darah kita tadi jadi kental. Dan yang jadi masalah lebih jauh-jauhnya lagi kalau organ tubuh gue adalah capek banget nih buat jantung kita nih. Gitu tuh. Karena dia harus mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Tapi jadi effort banget karena terlalu kental. Distribusi ini susah banget gitu. Gitu. Jadi kebutuhan airnya ini harus banyak juga. Jadi konsen udah ternyata kita minum yang manisnya udah dua gelas nih pakai manis gini gitu itu ya. Ya. Kalau gitu mau enggak ambil resiko. Minum air mineralnya juga lebih banyak. Walaupun resikonya adalah jadi kebelet nih sering ke toilet. Tapi dibandingin darah kita jadi terbiasa kental jadinya karena gula tadi salah satunya itu menyebabkan darah kita bersifat kental karena sisa dari pengolahan gulanya itu sendiri gitu.
0: Dengan gula itu makin kental hubungannya sama kinerja organ jantung itu apa tuh Pak?
1: Nah, waktu darah kita jadi kental tahu karena misalnya tadi karena gula nih gitu ya. Salah satu faktanya buat rock starter dulu nih bahwa gula itu bisa bikin darah kita kental. Kalau misalnya kita pernah masak tak gula dibikin ke arah memel, makin dia panas, dia makin jadi kental.
0: Betul.
1: Jadi makin dia lengket. Betul ya. Sama di dalam tubuh kita juga kan badannya cenderung hangat, gitu tuh panas. Waktu diolah sama tubuh sifatnya itu bisa membuat sifat lengkeng kayak gitu antara di dalam darah kita yang terjadi jadi pada plasma darah. Nah, berkaitan sama jantan jantung kita ini jadi harus memompa darah ke seluruh tubuh lebih effort
0: lebih berat gitu, ya.
1: Yang harusnya darah
0: lebih berat ya kerjanya ya.
1: Lebih berat yang tadinya kalau keadaan dan darah kita yang normal mungkin lebih gampang diedarkan ke seluruh tubuh. Tapi kalau dengan keadaan yang lebih berat, lebih lengket, pembuluh darah kita ini kan nya ukuran kan. Dan juga belum lagi kebiasaan kita di masa lalu nih. Makan

0: makanan yang pernah yang terlalu berminyak, makanan yang berkalori. Itu tuh biasa saja, pasti menyisakan plak-plak di dalam darah kita, kan. Apakah kabar kalau darah kita lebih kental, lewat-lewatnya lebih susah. Mereka kenapa banyak orang tapi bisa pecah-pecah bulu darah, misalnya di kepala atau di jantungnya sendiri. Waktu tuh menyumbang batatan tersebut karena darahnya susah tadi alir ke kanan.
1: Okay. Itu juga termasuk ketika misalnya kita salah milih minuman ya kan ya, karena kan tadi kan kan kalau minuman ya banyak gulanya juga otomatis akan bikin sensi darahnya kan kental dan berpengaruh sama jantung gitu ya Pak.
0: Yes, betul Bang.
1: Okay, berarti kesimpulannya sebenarnya tubuh kita ini butuh air yang nggak sembarangan air gitu ya, bukan cuma nasi asal cairan masuk aja, asal basah cair tenggorokan kan ngilangin haus, tapi sebenarnya harus air murni yang benar-benar bisa merehidrasi sel darah dan ngeringanin kerja jantung kita gitu ya Pak ya.
0: Betul. Jadi kalau misalnya boleh aku dibilang kebutuhan air kita bukan cuma sekedar air murni loh kak gitu. Banyak orang berpikir yang penting air. Bahkan air murni pun apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita tolong enggak. Kalau aku boleh luruskan kan ya, yang terutama kita butuhkan adalah air mineral. Jadi mengandung mineral juga nih yang perlu gitu. Kalau air murni sembarang air murni itu juga belum tentu menjawab kebutuhan air kita. Kenapa? Apa? Karena pada dasarnya tubuh kita ini nggak bisa menciptakan mineral kak. Jadi torok starar ya. Tubuh kita perlu dapat mineral dari luar misalnya salah satu dari air. Mineral ini digunakan kan untuk organ tubuh kita. Mereka berkoordinasi itu karena mineral yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan bersifat elektrolit. Jadi di kerja organ di dalam tubuh kita jadi maksimal waktu ada sifat elektrolit tersebut. Kalau kita hanya minum air murni aja, berarti belum ada air kandungan mineralnya. Itu juga enggak mendorong mengoptimalkan kan kerja dari sisi dari organ kan di dalam tubuh kita tadi itu.
1: I see. Berarti kita harus pintar untuk memilih sisi air mineral tadi untuk kita konsumsi sih ya. Bentar Pak. Sabar dulu. Kita akan bahas bisa satu-satu ini biar rockstar juga penasaran dan sebenarnya air seperti apa yang kita butuhkan kan ya. Ya. Jangan kemana-mana rockstar. Kita akan kembali selain satu-satu ini tetap di TRL. The office is with Arya Stungkoro.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Your best hit, hit, hit. Where everyone can be a rock star.

0: harus berpengaruh juga sama kinerja dari jantung tung kita. Berarti sebenarnya ya, air yang kita konsumsi itu harus ya yang bukan sembarangan air. Nah ngomongin tentang kualitas atau jenis air putih yang harus kita pilih. Ini juga berpengaruh besar untuk ngedukung sirkulasi darah dan juga jantung kita nggak berarti pak.
1: Betul banget. Jadi seperti yang tadi kita karena ada kualitas di dalam airnya harus kita perhatiin. Karena kalau cara kasat mata doang kita lihatnya sama bening gitu ya sama nggak ada warna-warnanya. sama nggak ada bau-baunya, sama nggak ada rasanya. Tapi kualitas di dalam air ini itu berbeda. Nah, salah satunya adalah ada satu air. yang kian kita nih, Jadi kalau rockstar pasti udah pernah dengar nih. Gitu ya, perfect water gitu ya. Itu air alkali yang sifatnya alami. Gitu. Jadi dia mengandung pH yang bersifat basa, dan dia itu bisa membantu untuk menetralkan kelebihan dari sisa metabolisme kita yang bersifat asam tadi. Gitu tuh.

0: Itu itu.
1: Oke.
0: Ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus banget, keren banget. Jadi ada dua jenis ini sebetulnya ada air alkali yang dibuat oleh mesin in atau biasa disebut air ionisasi mesin. Dan juga yang ada air alkali alami ini. Bedanya di mana? Kena. Rockstar bisa waktu lagi belanja aja itu lihat di pada label ke kemasan nih ya.
1: Oke.
0: Waktu itu dia bisa lihat contoh toko kalau pada perfect. Kita bisa menyamarkan kan dipadukan pada labelnya kan memang penyamataran keterangan pada label brand juga nggak bisa sembarangan ya
1: gitu.
0: Jadi pada label kita bisa catat bahwa ini adalah dari mana tata air pegunungan. Gitu. Karena dia bersifat alat alami. Jadi airnya ini keluar dari dalam perut bumi. Dia melewati batuan yang memang memiliki sifat pat bahasa sayang arang alami itu. Jadi mineralnya lebih seimbang, lebih aman untuk kelambung juga nih kan nih kalau yang suka ngopi nih tadi nih ya kan. Tapi suka naik asam lambung lah ini jadi temen yang ngopi gitu tuh. Dan juga bahkan ramah untuk mah untuk ginjal gitu. Karena bukan dibuat oleh mesin kak gitu. Sedangkan buat yang pakai ionisasi mesin. Dia biasanya di label ada teknologi gitu tuh. Teknologi ada beberapa gadget apa gitu ya. Dan dia itu tuh si sifatnya itu buat sifat bahasa saya sendiri. Jadi dia justru kandungan TDS dengan mineral biasanya dia lebih gede. Gitu kalau dia menggandakan mineral yang ada.
1: Iya,
0: dari segi darah kita tadi

Let's say gue gula gitu ya akan berpengaruh pada darah yang kental dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemud

0: kadang dikasih sifat yang basah gitu. Tapi ginjal kita apa kabar karena dia jadi nyaring cairannya jadi lebih berat seperti itu perbedaan dan-dannya.
1: Oke. Benar, Pak. Tadi disebutkan ada perfect alkaline water ya. Iya. Ini tuh rasa haus dan hidras yang kita butuhkan ya.
0: Jadi adalah air yang memang pertama-tama tadi dia punya sifat kali atau sifat pH bahasanya itu alami dia itu pH hanya sendiri 9,5. Dan dia itu cukup tinggi pH-nya ya. Itu 100% dari mata air pegunungan. Bukan proses tien tertentu-tentunya. Gitu. Jadi yang berikutnya ya. Dokter bisa lihat tok tu beli pada kemasan di situ ada barcode produk infonya. Jadi kalau dilihat bisa dipelajari jari. Ini air sembarangan tangan air enggak gitu ya kan kita dari ngomong jangan sembarangan air bener nggak ini pH-nya bener nggak ini kualitas rasa airnya gitu ya. Bahkan kita dapat banyak banget penghargaan untuk kualitas atas air repor perfect juga
1: wih keren.
0: Sampai di kelas yang internasional lokal gitu. Karena sampai dapat juga dari grand gold award dari selection. Kita juga dapat untuk super your taste always work dan kita juga ada BPOM dan juga punya cap halal juga dan keren kemasannya ya BPA free.
1: Wah, ini udah versi lengkap ya all in one semuanya ada jadi kita sebagai konsumen ya

harus jadi smart buyer. Kita harus terus tahu kandungannya seperti apa itu dari mana supaya ya kalau kita konsumsinya juga kita ngerasa aman dan juga nyaman gitu ya Pak. Ya. Betul. Itu yang paling penting ya. Nah ini buat para pendengar semua nih ya rocks kemudian bisa boleh DM aja di Instagram kita di @perfectwater.id. nanti kita bantuin deh biar kayak hidup sehat kamu bisa dimulai secepat mungkin.

0: The best
1: Terima kasih siapa ya?
0: Nanti kemana ketemu lagi ya.
1: Siap. Pasti harus ketemu ya.
0: Thank you.
1: Okay, thank you.

The rockin' you. All day long.

0: as it is, this is Hendra. Hey guys. Do you know what the meaning of it? Diam menerawang jauh saudara.
1: Nanti di story aja.
2: nanti gue story ini.
0: Tapi sebenarnya lu tahu artinya. Ada artinya.
1: Tahu.
0: Oh, nice. Oke. Nanti kita akan ngobrol juga. Enggak. Kalau yang namanya tadi bisa lewat story-nya aja ya. Kalau kata gelagelan dan kayak di sini wow sore bikin lapar. Bentar. Lapar sama baper beda tipis. Ini yang beneran lapar atau baper nih. Gitu. Ada nilat. Ini konsep duet tapi gimana? Enggak ada duet ya. Di sini.
2: Duet mungkin ya. Nanti ya.
0: Ama gua. Jangan. Percayalah. Salah. Suara gua hancur ya. Cukup. Aku ada Aziz saya di sini yang nanti bakal menyanyikan segan terbaru juga back si dia.
1: Guys, merendang.
0: Bro, tapi gue sudah bagus, banget sama lo. Like literally. Welcome to team TRL. Setelah beberapa rilis-rilisan akan akhir-akhir lo sekarang berang lagi dengan karya terbaru baru back si yang
1: yes.
0: Ini kayaknya cukup menarik ya. Ada perbedaan dan enggak sih dibanding rilisan lo sebelumnya sama lagu yang satu itu ini nih.
1: Perbedaan

So please welcome ladies and gentlemen.

0: Ada aneh, Kata Diana, itu bakal mencoba untuk menerawang dulu kata demi kata yang mau digunakan kan. Nah, tapi Vanilla bilang itu abang aja bisa nggak sih, suaranya kurang jelas, kita bukan biro, semua orang akan fokus sama status lo.
1: Iya, gitulah.
0: Apakah status lo juga nyerempet sama seberapa di lagu back, sit yang satu ini. Tadi kan lu bilang personal banget.
1: Yeah.
0: Why is it very personal for you?
1: Kalau misalnya status hubungan, enggak.
0: Okay.
1: Tapi why is it very personal? Karena

0: Thank you.
1: Jadi lagu ini. We have to hold on to our hopes.

Kenapa kita sering-sering How do you feel right now?

0: mimpi kita pas masih kecil. Bertambah
1: Deep.
0: Karena sometimes. Omongan orang yang kayak. Kejauhan lo mimpinya itu. Head different itu bisa bisa bikin jadi kayak iya gitu tuh
1: kenapa kita tuh kenapa

0: Originalitas diri sendiri.
1: Yeah.
0: Okay. I think

yang lagi gira-gira

0: trying to put all the pieces together.
1: Ya gitu lah.
2: Siang lu enggak.
3: Justru kita pengen up close in personal with as it is.
2: Iya benar.
3: Rasanya soalnya tahu banget kok. Ini orang ngomongin kayak jadi micah-micahan. In this economy, in this situation. Tapi kita lupa bahwa dari hal yang gede itu tuh ada hal kecil yang sebenarnya kadang ya bener. Kayak pecah. Into pieces. Yang kadang susah buat kita nyusun puzzle lagi itu loh. Dan perasaan tuh

0: kita urusin nanti.
1: Benar.
0: Okay, nice. Back seat. Ini ngomongin tentang itu nggak sih karena kan. Yap. Kalau dari pengejawan tahan katanya. It's like the back seat, right.
1: Yeah.
0: I mean, you can do anything. Di back seat itu. Ini lu apa yang pengen disampaikan lewat back seat.
1: Di back seat ini tuh aku pengen

keuangan itu makes sense dan berusaha untuk ketemu silver lining ya.

0: Berusaha senatural mungkin sedih marah mau diem aja. Jadi kayak emang berusaha untuk ngeproses satu persatu. Insya Allah, amin.
1: lu punya teman dekat kat yang ada di circle lu, kemudian bisa ngomong kalau lu bukan lagi dengan kata. Jangan nangis dong.
0: Tapi lebih ke apa?
1: Itu oke. Nangis saja.
0: Ya ada.
1: Oke. Itu berkah banget sih.
0: Alhamdulillah.
1: Karena kita butuh validasi doang. Tapi abis itu mau ngapain mau gimana

Dulu pas masih kecil, tapi as we grew older, itu kita masuk kan omongan orang,

0: Something stinks.
1: Will. Work.
0: Yes. Get the.
1: Wah. Nih.
0: Bisa
2: Bukan. Ada momen dimana kita semakin dewasa, semakin berpikir, kita ternyata sebegitu beratnya hidup kita, kita sampai kita lupa, kayaknya menyenangkan kan kalau punya kehidupan zaman dulu yang bisa berpikir dengan bebas luas dan segila mungkin. Makin kesini, walaupun kita nggak tahu, dibatasinnya sama apa ya? Sama kata-kata dari orang, image diri sendiri, atau apa ya?

0: Lama-lama makin terkikis karena omongan orang.
1: Berarti ini bukan tentang orang lain ya, ini tentang diri lo sendiri
0: ya.
1: Okay. Menurut lo kenapa sih makin kita tumbuh. Kadang tuh makin gampang kita kehilangan arah dari tujuan awal.

Instagram. Pertamina.

0: Journey. Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: In Journey Tourism Develop In Journey Tourism Development Corporation.

You are listening to the rock in life.

0: Karena banyak orang
1: Wah, gue belum lagi.
2: Coba kan.
1: Gue akan coba sih. Menarik, apa yang lu ceritain ketika lo ngomongin tentang kebahagiaan.

Tapi katanya si Bexa

Kayak Tapi lu pernah lulus jurnal lain tentang

0: Cinta.
1: Pertama kali main,
2: gila.
1: Salaman dulu.
2: Ayo, kalau gue
1: dari bisa.
2: Fun banget.
1: Wah, menarik. Kita cek. Tapi,

0: Iya.
1: Udah.
0: Tapi itu yang bisa lu bagi bahkan di jor.
2: Iya, Kang. Page ini. Step step step baca.

0: 자.
1: tulis
0: nyedah ayo ada
1: pier tapi ya udah yuk
0: gitu
1: ya udah
0: tapi lu
1: sorry
0: brave untuk ngeliat tin
1: satu Emang.
0: It's all about you.
1: Yeah.
0: Jadi lu berani. Ini ngelatin ini. Tapi do you remember That paper. yang lo masih inget yang bikin lo justru seruk. Kayaknya ini menarik untuk gue share ke orang.
1: Okay.
0: Kita bongkar.
1: Kita coba cari misi ini.
0: Sik. Kat.

Takut banget. Obrol, Tenang. Ingat, it's okay.

Of

Coba. Yang satu, coba.

Dengan kemegahan pegangan pegelaran main stress

Bisa satu

0: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: NBNI presents Andrea Bocelli Romanza Indonesia. NBNI presents Andrea Bocelli Romanza 30

Andri Special. Akan ada dua.

lagu tapi kita

0: I hope
1: Be open, be open, be open, be

gue bangun lebih malam dikit.

Bukan gitu.

Kit. Punya sempat ada nggak siapa yang lu sampein ke dia.

sampein ke dia tuh itu ku keep dreaming.

moment,

0: Johnson.
1: Iya, benar.
0: Belajar,
1: mungkin gini. Kalau misal lo udah siap. Emang kadang-kadang lo harus coba untuk hadapin aja. Karena kalau lo enggak.
0: Udah,
1: halo,
0: Ya, ready. Oke.

Gila.

itu aja, aja, aja. Stay, stay, stay, stay true, stay true, true, true, true, true, true, true, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ni ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka, ada luka,

Playing,

Cari,

0: di love
1: nothing to lose.
2: Okay.

0: jalan.
1: Okay.
0: Lepas I hope it's real. Kita.

0: Bukan cuma Igo to kengat tau.
1: Makanya kita
0: Keren.
1: Kan.
0: Gitu aja.
1: Once again. Lady,
0: Terima kasih banyak for having me.
1: Iya, sama.
0: Mungkin
1: bisa.

Benar. Jangan lupa dengerin an semua digital.

0: With the same person.
1: Yeah.

Tapi sekarang lagi gidi. Fa fa fa fa fa saya yang kayak

Kita nyanyi pamit. And now, please,

say,

Brimo. Muda.

Nung,

0: C-C-C-C-C-R-R-R-R-R-L-L-L-L.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: Let's go.

Menyat,

melakukan exfoliasi dan sunscreen dengan minim

pulut hari hari tari tari tari tergar gar

satu Jangan

0: Bikin kulit
1: asal

bisa pakai bisa

Cuba, butuh, waktu, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30

sih seperti kandungan,

this is this

Look,

Untuk kategori kelas

the latest news,

rock,

It's time for your daily dose of life, style, pop, culture, trend.

pan kali serat jadi dari versi klasik.

play you. The song.

Can be a rock star.

culture, trend, highlight.

Tapi artinya kita kembali ngomongin film. Mas ending and

on life,

Kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, kisah, k

those on online,

listening,

rockin' life.

follow juga

0: can be a rock star.
1: Hey.

0: Kamu.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Pizza.

saksi

Where,

Can you,

Music.

tits. Everyone, can be rockstar.

this,

Oh my god.

I'm Monica,

deep

the

0: Karena dari kecil kan sempat pindah-pindah tapi dari tinggal di beberapa negara.
1: Yes.
0: Tapi dari
1: Benar-benar

0: The most
1: Harus usaha

I try

You are

Bill,

You are listening to

everyone,

setelah

Sekarang

Dan am, ada jalan.

Satu emang base.

Muakan nulis lagu dalam lirik bahasa sing lagi.

lagi kayak kembali.

Kita di

Masuk top. Then out albums.

This

Kush, kush.

Bila negara,

Iya,

Was in,

Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

I just love how iconic,

We play you. The song.

kita kenal

Clap,

You try and if you choose something

Do that.

Bis

Sampai jadi motor.

Wah, ini pertanyaan.

kelas

Thank you.

Aku gen, maaf ya.

Banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak banyak bany

Afghan.

In Konsep ding

Tapi sekali marah. Kemungkinan besar bisa.

nggak boleh sombong.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Sure.

Orang yang paling sering

Salah.

So,

Kalau lo pasti cari waktu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu buat itu

those,

Tanya ngapa.

Coba deh,

latest news,

Everyone,

Rock and life.

listen,

Can be a rock.

Motor

0: yang udah dan sekarang
1: Mandi.

Bikin

empat puluh hari

yang paling penting.

Dengar.

mal,

Brimo. Muda. Serba.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan. All day long. All day long.

Vitamin si bersih bersih bersih bersih bersih bersih bersih bersih bersih

Dan jerawat.

Secara

it's

Let's go.

dermatologi menyap

I'm like it,

latest news,

He's

listening,

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elit, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song.

0: DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Hello rockstar.
2: Hello.
1: Nanti balik lagi nemenin lu di hari Rabu yang indah ini.
2: Alhamdulillah indah, kita harus melihat semuanya dari segi positifnya ya.
1: Dari sudut mata
2: siapa?
1: Yang bagus, sudut mata yang indah.
2: Baik
1: ya.
2: Adakah yang ingin bercerita hari ini?
1: Ada.
2: Kalau ada silahkan absen dan berkeluh kesah via WhatsApp kita
1: ya.
2: Di 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga ke Instagram kita juga, gasken aja @therockinglife.jkt.

0: Lato Bing Mako nanti masih setia nemenin lu di hari yang indah ini, di sore ini. Lu suka jogging gak?
1: Ini saya lagi mau bridging.
0: Oh.
1: Dua minggu.
0: Tapi suka gak?
1: Suka.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa?
0: Dua minggu apa tadi?
1: Dua minggu lagi. Itu ada Jakarta Running Festival.
0: Udah ikut lo, daftar lo.
1: Tahun depan.
0: Ya.
1: Kalau yang gue ikutin itu Victoria Run.
0: Apa tuh artinya?
1: Minggu nggak ada artinya.
0: Oke. Sorry.
1: Minggu depan kalau Victoria Run.
0: Minggu depan.
1: Iya, tanggal 10.
0: Oke. Okay,
1: nah, okay. Kalau itu juga kurang
0: menantang.
1: JRF kurang, Victoria kurang, Jakim kurang,
0: Jakarta Bandung.
1: Tenang.
0: Apa?
1: Ini ada yang Antartika Ice Marathon.
0: Antartika di tempat es nih.
1: Iya, ntar kelar-kelar.
0: Hometownnya penguin.
1: Iya, kelar-kelar maraton.
0: Hah?
1: Jadi dimsum frozen.
0: Oh iya.
1: Ini peserta bakal lari sejauh 42 kilo.
0: 42 kilo di ada jalan nggak sih di sono? Nggak ada ya?
1: Dibikin. Karena ada sepatu khusus.
0: Oh, sepatu yang ada.
1: Iya, masa pakai sepatu capung bro?
0: Iya juga.
1: Nggak bisa
0: dong. Masa bakiak?
1: Nggak bisa.
0: Kiri kanan.
1: 17 Agustus. Ini di Union Glacier, Antartika.
0: Oke. Okay.
1: Suhunya sampai minus 20.
0: Segimana ya?
1: 20 derajat.
0: Kulkas atas ya?
1: Iya, freezer. Iya benar, freezer aja kan minus 2.
0: Ya? Ah, 2 ya?
1: Minus 2, minus 5 gitu kan. 20. Pendaftarannya harganya 400 juta.
0: Oh, daftar ya? Bukan di invite ya?
1: Lu kira opening Union Plaza Indonesia? Hah?
0: Mahal banget, buset.
1: Biaya ini udah termasuk flight Chili Antartika. Dari Indo ke Chili sendiri.
0: Ya.
1: Ya iya dong, ya, gila banget ya. Lu. Transportasi, akomodasi, makanan, bagasi sampai perlengkapan dan dokumentasi. Ada foto you di sana.
0: Oh, foto you.
1: Iya, ada foto.
0: Abangnya udah menggigil banget tuh. Ya, saya kan semaleman.
1: Bapak mau ikut enggak, Pak?
0: Iya, kalau dapat kesempatan tapi tanpa bayar nih, 400 juta nih.
1: Iya.
0: Enggak. Sometimes all you need is that one perfect song. On that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. We play you the song.

0: punya Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Drive, enjoy. Only on the rockin' life.

0: Drive Engine Jive yang akhirnya kita akan ngebahas sebuah gestur kecil yang sering muncul saat seorang lagi modus. Sekarang kemarin kan
1: kita ngomongin tentang ini aja.
0: Kalimat-kalimat modus.
1: Iya, keluar dari lip service. Sekarang ini langsung dari gestur dan pergerakan
0: kongkok anggota tangan. Ya.
1: Kadang bukan tangan dong, tapi
0: bahu.
1: Punggung.
0: Ya betul. Kaki.
1: Iya.
0: Kaki. Kalau lagi video kan biasanya kakinya nepok. Ke bantal, ke kasur. Hah?
1: Anyway, ini adalah gestur yang sering muncul ketika orang-orang tuh lagi mau dus.
0: Oke.
1: Contohnya selain tadi kita ngomong-ngomongin angin, ada juga eye contact yang lebih dari 3 detik.
0: Kontak mata ya.
1: Iya. Banyak deh. Marco jago banget nih.
0: Gue bacain dulu yang pertama ini yang kontak mantak mata itu kan ternyata juga bisa jadi di menandakan ini kat toto. Kalau ternyata itu bisa salah satu modus. Apalagi kalau disertai senyuman.
1: Enggak
0: gitu. Ada yang bisa lihat. Oh iya, atau sering mencari-cari eye contact supaya dia nengok gue ya. Gue ya enggak. Iya.

0: meskipun tentu tuh nggak bisa dijadikan bukti. Kalau dia suka juga interest juga gak bisa aja kayak ya lagi pas-pasan aja mata ketemu mata.
1: Tapi kalau bisa mata ketemu mata tak
0: tiba-tiba senyum.
1: Siapa tahu cuma sopan. Masa kalau bisa dalam mata ketemu mata terus gue manyun aneh nih, coba.
0: Oh iya. Jangan gitu, Sa. Dia gua ambil malam. Iya.
1: Yang kedua.
0: Ini gesture lawan bicara.
1: Ini memang gue pernah praktekkan dan sudah terbukti. Bukti misalnya depan-depanan kan gue kalau misalnya itu gue samping dengan sensi.
0: Iya.
1: Tapi let's say depan-depanan.
0: Lu tipe yang samping-sampingan ya? Gue suka yang depan-depan.
1: Gue samping-sampingan biar bisa pegangan. Ini gesturnya gue lancar kan?
0: Oke.
1: Tipu budaya-nya ketika samping-sampingan. Kan kalau udah depan-depan enggak bisa.
0: Oke, contoh samping-sampingan.
1: Samping-sampingan itu misalnya tangan kanannya tuh ada di atas meja. Ya, kalau dia tangan kirinya di atas meja. Atau kalau depan-depanan itu kayak misalnya satunya mangku tangan kan mangku dagu nih.
0: Iya.
1: Yang di sana juga ngikutin.
0: Oh, kayak cermin.
1: Iya, mirroring.
0: Kalau gue angkat dua tangan
1: gitu itu namanya freak.
0: Oke.
1: Namanya validasi si nyari okay. validasi ya.
0: Okay.
1: Kalau rorok sok star untuk membangun kedekatan atau ya cuma pengen ini aja je nguji ketajaman taring
0: ketajaman taring iya mencoba tipu budaya ya. gimana gesturnya?
1: Iya, WhatsApp di 0811151159887768776.
0: Atau boleh juga di DM Instagram kirim kita @therockinglife.jjkkt.
2: Sometimes all you need it is that one perfect song. On that perfect track. Continues right after this.
3: Mari. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
4: Can we go back. This is the moment.

Drive and jive.

We bring the jive. Drive and jive. Only on the rock and life.

0: sore.
1: Selamat sore. Masih
0: kita lagi ada di draft and jive perspektif.
1: Yes sir.
0: Kalau kemarin kita ngomongin tentang lip service indikasi kalau ada modus.
1: Kalau sekarang kita akan membahas tentang gestur tubuh, indikator untuk modus.
0: Tapi kalau misalnya gestur modus dusnya itu dilakukan, apakah dia modus atau bener-beneran bro?
1: Iya. Kita nggak bakal tahu karena ini. Intuisi orang kan beda.
0: Jadi sebenarnya niat orang beda. Kita tidak akan pernah bisa memprediksi, bro.
1: Iya. Tapi kan kita senyum.
0: Parah. Gestur atau pergerakan badan atau kayak tubuh body language

Spider-Man, new day, wajib masuk watchlist.

0: Rockstar.
1: Halo, Sarah Tobing dan juga Mark, masing-masing ngobrol-ngobrolin tentang modus, tapi ini kita ngomongin tentang body language yang secara otomatis nongol ketika modus itu terjadi karena kemarin itu rame banget ya ikutan
2: iya
1: ngomongin tentang modus tapi versi kata dan kalimat kalau sekarang
2: Ini kalau itu bisa jadi modus juga.
1: Oke.
2: Kalau gua ngerasa cewek itu modus. Kalau indikatornya lagi ketawa mukul.
3: Banyak, aman ya semua ya.
2: Tapi maksud gue cewek yang tiba-tiba mukul

0: Kul itu pengen itu pengen itu pengennya senyanya
1: kalau
0: Tapi kalau cewek itu kayak

Stand up. Iya. Hap, ATM, goyem, goyem, goce, ceng.

You are listening to the rock and life.

0: itu aku akan merendah dengan muka ceweknya untuk menjelaskan.
1: All you need is this perfect song. Genius, right after this.

In Journey Tourism Indonesia.

dan dengan

0: Journey.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
0: In Journey, turis.

We bring the jive. Dress and jive. On,

0: Gue apa ya?
1: Apa ya?
0: Tipes

0: Jai.
1: Kita seru banget ngomong jangan cewek, gue

0: Sam
1: Kita keluar
0: lo
2: Right. I've treated this.

mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang comika.id.

we bring the jive.

Kayaknya suka cari kesempatan.

sempat-sempat-sempatan buatan

0: Depok, misalnya.
1: Bajunya, baju,

Guest,

Jadi,

Sebuah

What the minute

kita juga pengen

Kenapa?

Hey.

Kan udah,

Rest,

You are listening to The Rock Life.

are listening to

one.

Renyah.

Serius.

mentara kategori klasiknya dulu.

Wait, kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali

This,

Hematnya.

tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tantangan tant

0: kemari.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

Ada di Jakarta. Lo kira mau ikut rockstar.

Untuk kategori kelas

the latest news on life, lifestyle, and entertainment.

rockin' life. Where everyone can be a rock

kan kali 100 meter.

You are listening to

this is

This is

apa juga hubungannya sama

Ibu, tahun 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

those online, guilty, pleasure.

0: entertainment.
1: Pengabdi,

the latest news,

Everyone can be a rock.

Ini lebih kompleks.

Can be a rock star.

with Monica, Karina, and Shot,

I'm Monica.

Thank you.

Playing your bet everywhere, everyone can be a rockstar.

This is the rock star.

You are listening to Rockin' Life.

Primo, serba bisa.

0: dari timur Indonesia.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

All day long.

download.

This is rock,

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo beli mobil listrik, terus salesnya bilang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir, wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
0: Rock and Drive.
1: Anton Pradana balik lagi di Rock and Drive, tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo, yang lagi cari mobil listrik, jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis chemistry. Dua yang lumayan umum adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nickel manganese cobalt ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterainya bisa nyimpen energi lebih banyak. Jadi jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang ini pasti paling bagus. Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya, juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal beda kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi, pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuma seberapa besar baterainya, tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL.
2: We play you the song you

0: Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lawless Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya melem. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih-milih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya, supaya dunia lupa, Pak. Kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya enggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kitab Peter baru berlanjut lewat film-film terbaru Marvel's Spider-Man Brand New Day. Di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aktif film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya. Tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan-adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker tentunya bersama Zendaya ya. Sadie Sink, John Bernthal dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man man, kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol. Spider-Man

This is CRRLL. The rockin' life. Rockin' you. All day long.

This is CRRL. The rockin' life. Rockin' can you. All day long.

I can point is to unforgettable destinations. Andrea Bocelli kembali ke tanah air, tanah air lewat rom yang spesial di 2 Oktober di Borobudur magelang yang akan mempertemukan musik kelas dunia dengan kekayaan budaya Indonesia. Lalu di tanggal 3 November giliran Jakarta menjadi penutup Indonesia Tour.

Andrea Bocelli di Asia Tenggara di tahun 2000

0: SMBC Indonesia and BNI present Andrea Bocelli Romanza 30.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club, berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
0: Seri Indonesia Tour Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. Bocelli Romanza 30th Anniversary Indonesia Tour. One iconic

kita itu sebagai laki-laki nggak selamanya punya bisa kuat kadang-kadang kita kadang-kadang kita juga Kenapa? Karena if I can make you giggle, I can make

subscribe juga ya. Follow Instagram @sarah_marco untuk tahu update-nya.

jadinya kalau Markoran di dan sesat dan rata-rata Tobi ngobrol di sebuah podcast kita bisa tonton dengarkan langsung di

This is the rock and line. Where everyone can be a rock star.

The rocket line.

0: This is the rock and light.
1: Where everyone can be a rock star.

Your best hits. Where everyone can be a rock star.

Menyatakan bahwa sel kulit mati terluar.

0: Dan lagi.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
2: It's time for your daily dose of life, lifestyle, pop culture, trend, and high.

40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya.

Bikin kulit kusam dan dendam.

Kulit, cara, cara, cara, ala, ala.

dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan

Vitamin si bersih bersih

listening to

trying to find a way back home.

From 9 to me.

Back home. To you.

Oh my god, we're getting a little bit poetic.

This is the rock star.

R-R-R-R-L-L-L. The rockin' life. Rockin' you. All, they lie.

You are listening to the rock and kill life.

listening to the rock and line.

0: Ternyata di luar negeri, Lo harus masuk ke kolam.
1: Rock and skin.

bahas olahraga yang namanya kalau harus jadi atlet renang dulu, karena aku punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik.

This is the rock and line. Where everyone can be a rock.

latest news on life, style, and entertainment.

Fucking life. Where everyone can be a rock

This is the rock star.

This is the rock and line. Where everyone can be a rock star.

Everyone can be rock star.

Buat

listening to

Alasan ya, karena di sini

Mudah-mudahan permudahan produksinya bisa segera beres deh. Jadi kita bisa

You are listening to the rockin' life.

Rock and can you?

playing your best hits. Where everyone can be rock star.

The rock, rock, rock, rock, and can lie.

This is the rock and line. Everyone can be a

You say she's just a friend now.

You are listening to the rock and life.

sih jadinya kalau kita bisa tonton dan dengar langsung.

0: Kalau nggak cocok,
1: Setahun pun. Wak, tuk. Iya, kan.
2: Diskusi kan kemarin kita kena
1: ya gue di blok

You are listening to

This is rock and like. Where everyone, one, can be a rock.

This is the rock and lock and lie. Rock and you. Ow. They long.

Hey.

This is the rock. Where everyone can be a rock star.

0: music.
1: Lash,

listening to

Your best hits.

black,

What I'm groom, ding,

This is the rock and light. Where everyone can be a rock star.

you from doing come see the dog, get a dog,

are listening to The Rock and Life.

tapi ada satu hal yang bikin film ini menarik karena dikabar-kabar Jackie Chan ikut

You are listening to Rockin' Life.

This is rock and lock. Where everyone can be a rock.

0: sih jadinya kalau Marco Randi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
2: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
2: Men, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. TRL. We play you the song you

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: TRL. We play you the song you

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. TRL. We play you the song.

0: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show. Dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: Kalau lo beli listrik, terus saya bilang gang baterainya 60 kWh, lo mungkin langsung mikir.
2: Wah, gede nih. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin jarang banget ditanyain orang. Baterainya jenis apa?
1: Rockin' Drive. Anton Prada dan balik lagi di Rockin' Drive. Tempat kita bahas berbagai hal seputar otomotif. Kali ini gue mau ngingetin lo. Yang lagi cari mobil listrik. Jangan cuma lihat kapasitas baterainya. Soalnya baterai mobil listrik itu punya beberapa jenis kimia. Dua yang lumayan umum. Adalah LFP dan juga NMC. Nah, keduanya punya karakter yang berbeda nih. LFP atau lithium iron phosphate ini lebih tahan terhadap kondisi pengisian penuh dibandingkan dengan beberapa jenis baterai lainnya. NMC atau nikel manganis kobalt. Ini bisa nawarin kepadatan energi yang lebih tinggi. Artinya baterai

0: baterainya biayanya bisa nyimpen energi lebih banyaknya. Jangan sampai lo cuma lihat angka range-nya yang 500 km. Terus lo bilang, "Bang, ini pasti paling bagus, Gus." Belum tentu. Lihat juga jenis baterainya. Juga kebutuhan perjalanan lo nantinya. Kalau sehari-hari lo cuma commuting atau mungkin keliling kota, kebutuhannya bakal berbeda. Kalau lo tipe yang tiap minggu road trip jauh. Jadi pas milih mobil listrik, jangan gampang kagum sama range-nya. Cari tahu juga jeroan ban baterainya. Yang bikin mobil listrik menarik bukan cuman seberapa besar baterainya. Tapi gimana baterai itu bekerja sesuai kebutuhan lo.
1: The latest news on lifestyle island and entertainment. Only on TRRL. The rockin' life. Where everyone can be a rock star.

Rockin' you can you all day long.

Entertainment. CRRF. The Rockin' Life.